Malabani, hidup ini dia sokarmu, lakar, mau mapuas. Dia penulian sinim, dia penulian nah, dia atur betul. Nah, oh, dia nyet, ngampuah, lakar apa adanya.